0: ngantuk kah? Kurang tidur aku ini.
1: Lah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?

nggak tahu kok kan. Jerapah itu tidur sekitar 20 menit sampai 30 dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur berdiri biar bisa langsung kabur bahaya. Dan jerapah ini juga terdalam daftar mamalia dengan waktu tidur terlama di dunia.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nah, teman Radio, untuk kamu yang pengen ikutan spare lagu kamu, ini masih bisa ya. Kamu bisung buka aja Instagram kamu, terus tap story Instagramnya Prodeo FM Band. Teman Prodeo untuk ikutan vote di sana, karena ini aku nge-battle 3 girl group dari Korea Selatan, Aespa, New Jeans, dan juga IVE. Pilih satu, dan nanti bakal tahu siapa hasil vote-nya paling banyak. Kalau aku puterin 3 lagunya tanpa jeda.

Tahukah Anda? Dokter gigi profesi tertua di dunia. Ternyata dokter merupakan profesi tertua di dunia. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribu yang lalu. Salah satunya yaitu Nature Publishing Group yang diberi judul Authentic Tradition of Dentistry. Ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkuk diperkirakan berusia 7.500 sampai 1.000 tahun yang lalu. Diduga kubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busuk darah. Hasil penelitian tersebut memperkuat kedokteran gigi sebagai salah satu profesi yang tercatat di dunia.

1,6 Pro 2 Banten, teman-teman. Tahun Pro 2 ini waktunya ngasih tahu hasil polling dari sepilih lagu kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Udah ada hasil vote ya, siapa yang ngevote paling banyak nih pagi ini. Kan aku nge-battle S, terus juga New Jeans, dan juga Tom Pro 2. Dan ini banyak banget yang Ive ya, dengan peran polling 67% Tom Pro 2. Jadi di pagi ini aku bakal puterin 3 lagunya Ive untuk kamu, Tom Pro 2. Iklan.

sama lagunya OFG pagi hari ini dari Pilih Lagu Kamu. Jadi di Spada tuh suka ada Pilih Lagu Pro 2, nanti itu bakal selalu ngebetulkan musisi random ya, musisi ataupun musisi mancanegara yang harus kamu pilih satu. Kalau misalkan hari ini sempat ikutan, besok masih ada teman Pro, aku gak tahu nih siapa yang di battle nanti musisi. Jadi kalau yang kamu pengen ikutan gitu ya, di jam 7 tuh sampai jam 7:30 kamu aja Instagramnya Pro 2, di story itu bakal ada layar Spada Pilih Lagu Kamu untuk kamu bisa ikut di sana, teman Pro 2.

sesak napas, bahkan nyinyir benjolan lemak di kulit, bak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi bergizi, rutin berolahraga, rasakan kesehatanmu secara berkala karena

Kedua, wah ini ada tuh musisi mancanegara, nomornya fansnya sudah banyak banget, super banyak ya nomor 2. Dan apa ya bisa dibilang datang sih untuk konser perdananya nomor 2. Ada siapa? Sebentar lagi bakal ambil untuk kamu, jadi stay tune di Prodia FM.

perusahaan desain yang bernama Coreve diciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita makan. Wah, buku masak yang unik disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100 persegar yang berisi resep tentang cara membuat lasi. Nah, bahan untuk membuat lasanya tersebut adalah itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebut digunakan dan dipanggang sehingga dan sajian lasanya yang lezat.

tahun-tahun ditunggu Kanye West akhirnya konser perdana di Indonesia Pro 2 for the first time ya. Dan ini nanti bakal ada bulan Oktober tanggal Pro 2 di 24 Oktober 2026 Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK tanggal Pro 2 langsung di stadion ya konsernya ya, Pro 2. Dan ini juga langsung apa ya, jadi pertama Ye sendiri di penggemar Indonesia, di hadapan penggemar Indonesia yang gak Pro 2. Dan dari yang udah dirilis gitu ya, kalau kamu emang ngefans banget sama Ye gitu, ini kayaknya harus siap-siap war deh ya. Warnya di akhir Juli ini teman-teman Pro 2, di tanggal 29 Juli 2026. Akhir bulan banget tuh gak tuh. Wah, ini aku coba mencari tahu gitu ya teman-teman Pro 2. Apa ya kategori-kategorinya gitu ya, ada apa aja, apa juga harganya, ini masih belum ketemu ya teman-teman Pro. Ya mungkin kamu siapin aja menurut kamu kira-kira cukup war tiketnya teman-teman Pro 2. Dan kayaknya nggak cuma sesama WNI aja teman-teman Pro 2, kayaknya warga negara warga bule-bule kayaknya bakal juga nonton konsernya juga gak sih di Indonesia? Karena beberapa kali aku nonton konser sisi internasional gitu ya, musisi manca di Jakarta atau dimanapun, itu pasti ada ketemu aku ngeliat beberapa turis gitu ya, warga negara asing sekalian mungkin berlibur juga di Indonesia, nonton konser juga. Jadi untuk kamu yang mungkin ngefans banget ya, siap mantengin apa warnya, karena warnya ini tanggal 29 Juli jam 10 pagi. Wow, ini udah siapin segala kamu ya, warnya di HP, di komputer, di laptop. Disiapin aja lah ya semuanya, tolong berdua, ini bakal seru banget deh kayaknya.

0: Ini nih, nih tempatnya nih.
1: Oh, sering gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul ke kelabang, terus sering cium bau yang gak pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya.
1: Kapan kamu terakhir kasihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara mandi yang jarang dibersihkan. Meminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tep, dan lain-lain.
0: Oh, bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Halusnya ya kamu ini yang gak suka sian.
0: Mbah,

101,6 Radio Benten. Kamu, Tamam Pro 2, kamu masih sepada. Selamat pagi Tamam Pro 2. Masih ditemani sama aku Sarah Genevi nih yang jadi tamu di pagi hari ini. Dan gimana Tamam Pro 2? Kamu sudah mulai beraktivitas weekend ini atau mungkin masih muter-muter keliling cari sarapan gitu ya? Mungkin rencananya mau olahraga di pagi mumpung lagi libur gitu kan, cuaca juga bersahabat untuk olahraga gitu ya Tamam Pro 2. Ini kamu bisa banget sharing rencana kamu hari ini mau ngapain, teman, di 081 11 45 100.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya banget. Malah kelihatan lebih stylish. Gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue yang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga bumi bro. Gak nambahin sampah sih dari barang baru yang diproduksi. Jadi, bang, ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh dah beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak terdeteksi dalam jangka waktu tertentu. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi di wilayah kita? Mengutip dari BNPB bahwa saat terjadi banjir, evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan rumah Anda. Matikan semua jaringan. Jangan berjalan di arus air. Nah, hal ini dapat mengakibatkan Anda tuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah. Apabila air mulai naik, segera ke mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Ada saluran air atau tempat melintasinya air kemungkinan akan dilalui oleh arus yang karena kerap kali banjir bandang tanpa peringatan.

Tomo Pro 2, untuk kamu yang nonton film di audisi, Tomo Pro pasti bertanya-tanya kan, kayak itu ada raksasa gede banget. Kamu mungkin berpikir kayak apa pakai AI gitu kan ya. Ini untuk yang Pro 2 belum nonton, ada sedikit spoiler jadinya ya. Jadi Tomo Pro 2, Christopher Nolan kayak bikin gebrak apa ya, nggak diduga juga Tomo Pro 2, karena kan teknologi sekarang udah banget ya, maju banget, kadang bikin sesuatu yang lah gitu, kayak House of the Dragon nggak ada naganya kayak CGI gitu kan. Nah, apakah di Odyssey juga pakai CGI Tomo Pro 2? Jadi si para raksa ini pakai aktor dan juga somers yang tinggi badannya tuh yang Tomo Pro 2, jadi emang memanfaatkan teknik force perspective biar ukuran kelihatan lebih gede di kamera 2. Jadi menurut Men sendiri ya, produksi Men yang bertinggi ini sekitar 7 kaki alias 2 meteran Tomo Pro 2. Ini kayak akhirnya dipakai Tomo Pro 2, sangkan dengan stand performance yang tingginya di bawah 5 kaki ya, 152 cm. Jadi kelihatan perbedaannya jauh banget kan Tomo Pro 2 antara 100 cm-an sama 100 cm-an, kayak wah sangat jomplang gitu. Itulah kelihatan banget beda kan. Makanya kamu berpikir wah raksasanya gede, pokoknya orang juga, manusia juga Tomo Pro pakai teknik force perspia. Makanya pendekatan ini akhirnya di mix and match gitu ya, dengan penataan kan juga efek visual secukupnya. Jadi adegan raksasa ini gak bergantung pada CGI sebagai cara untuk menciptakan ilusi ukurannya 2. Wah gokil banget sih. Bahkan ada juga orang-orang, netizen-netizen yang kayak itu beneran manusia, pantas phantomnya real banget. Sampai dengan wah 3 jam nonton tuh gak kak, karena saking bagusnya juga Tomo Pro 2. Terus juga kayak sedikit spoiler ya. Jadi untuk kamu mungkin yang rencananya hari ini nonton gitu ya di weekend Tomo Pro 2, terus nanti nonton di audisi gitu, kamu di situ bakal melihat scene raksasa itu ada sia Tomo Pro 2.

Teman-teman, pernah kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membuat melihat seseorang yang kita sukai loh. Bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat yang disukai, otak kita melepaskan oksitosin dan dopamin. Hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita lebar. Jadi mata kita secara sadar menunjukkan rasa suka kita. Tuh, fenomena ini juga terjadi saat melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti enak atau pemandangan indah. Kalau pupil mata seseorang membesar saat melihat, bisa jadi dia tertarik padamu loh, banget kan?

101,6 Radio Benten, teman-teman. Oh, teman-teman Radio, sekarang udah di 9.10 ya. Ini udah di jam-jam terakhir Spada, tahun Pro 2. Bersamaan kita kurang dari 1 jam aku nemenin kamu di Spada ini. Tapi tenang. Karena aku bakal kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist sampai jam 12 siang. Padanya udahan nanti di jam 10. Kebersamaan masih bakal terus lanjut sampai jam 12 siang, teman-teman.

liar bagi kita. Tapi, tahukah kamu? Tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya sejarah. Tempe pertama kali ditemui Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek tasik kedelai yang telah menjadi bagian dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman. Saat ini, tempe telah mendapat popularitas di luar Indonesia, terutama negara barat. Beberapa negara di Jepang dan Belanda telah mengembang tempe mereka sendiri dengan teknik tasik yang dipertahankan.

Ini The Weeknd ya, dan ini ada teman yang WhatsApp nih ya, ada dari 0858 sekian katanya hari ini mager banget mas kamar, padahal udah diniatin dari kemarin tapi malah dengerin siaran Prodeo FM Banten RRI Digital katanya. Ini nih kalau beres tuh ya emang harus ngumpet untuk bikin niat. Berniat untuk niatnya dulu itu yang susah ya teman-teman. Kayak padahal waktunya ada tuh ya, kayaknya gak sibuk-sibuk amat hari, beberes aja lah. Tapi bangun gitu kan, masih nempel di kasur, kayaknya tuh kuat banget. Kayak ah nanti deh dulu, dengerin lagu dulu gitu, scroll-scroll media sosial, medsos gitu kan. Terus tahu-tahu sekarang jam mau 9:30. Apa, nikmatin waktu kamu aja dulu, ambil pelan-pelan beberes kamarnya gitu. Kayak dikit-dikit udah beres satu bagian, start, nanti istirahat dulu, nanti beberes lagi. Tenang aja, kayaknya hari Sabtu masih lama nih. Terus juga ada dari Nia, katanya hari ini ada rencana main sama teman-teman setelah sekian lama pengen kehidupan. Wah, ini nih teman obrol dua. Kalau kamu sama teman-teman kamu udah lama banget mau gitu ya, kayak Nia nih kayaknya update sesekali update kehidupan, karena walaupun sering kontakkan.

gitu ya, di chat, di DM gitu ya. Tapi beda banget kalau ketemu langsung gitu ya. Kalau ada apa ya, kalau ketemu langsung kayak ayo kita ketemu, ayo ayo ayo. Karena cerita atau mungkin tadi katanya juga update pan dengan ketemu langsung tuh, wah feel banget sama Obradua lebih semangat lagi ngedengerin cerita update kehidupan teman itu secara langsung, dan kita juga update kita gitu kan, diceritain secara langsung ke teman kita, emang lebih excited ya sama Obradua. Jadi pengen sharing-sharing juga rencana hari ini apa, boleh banget WhatsApp ke aku di 1 11 45 101 6.

Ring of Fire atau api disebut juga sebagai sabuk Sisifik, yang merupakan jalur di sepanjang Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi dan seringnya gempa bumi. Nah, kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil cincin api menelusuri batas-batas antara lempeng tektonik termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Okos, India Australia, Nas, Amerika Utara, dan Filipina. Cia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua sebagai bagian dari cincin api Pasifik pernah bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Asia.

Selamat malam dan teman terbaik kamu. Jadi untuk kamu yang misalkan lagi pengen santai-santai gitu ya, di perjalanan kamu, di fitas, di rumah, di kosan, terus pengen dengerin siaran Purda FM itu bisa dari aplikasi RRI DJ ya. Jadi kamu bisa install di gadget kamu yang lagi dengerin di mobil gitu kan ya, tiba-tiba di tempat tujuan terus masih pengen dengerin, lanjut dari dengerin dari gadget kamu, udah gak usah khawatir. Atau mungkin yang ada rencana pengen keluar kota, jalan-jalan, bisa dari aplikasi RRI Digital. Yang lagi santai bahan di rumah juga bisa ya dengerin Tawam Produ sambil nunggu mood gitu ya, untuk beberes rumah, beberes kamar gitu ya. Jadi yang belum install aplikasi RRI Digital, kamu langsung buruan install Tawam Produ 2.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan. Banyak modus penipuan berkedok investasi, plus palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu. Investasi itu bukan, nggak ada yang instan. Selalu ceritasnya, terdaftar di OJK atau bank. Imbal hasilnya, wajar, muluk. Risikonya, atau disembunyikan. Konsultasi ke ahli atau cari info di Sukaya. Ingat, investasi itu kayak pacar, jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu rekornya, baru komitmen.

Teman Pro 2, ini tunggu juga akhirnya Paramount resmi menseri selanjutan dari Avatar, teman. Dan sekarang ceritanya bakal berfokus ke karakter Pavi ya, karakter cilik itu dari dari klan pengendali bumi. Teman Pro 2 bakal lanjut jadi Avatar Sense. Teman Pro 2, ini adalah pas kiamat yang terjadi setelah Avatar Korra ketiga gerbang ke dunia roh dan juga kedua gerbang tersebut akhirnya kembali bersalah, kalau nggak salah ya Teman Pro 2. Tapi ini bukan jadi sesuatu yang baik. Teman Pro 2 malah jadi kayak merugikan dan juga para roh juga Teman Pro 2. Dan di sini gitu kan Avatar ini bukan jadi avatar yang diharapkan gitu ya atau dihormati. Kan kalau dulu kita nonton Avatar adalah sebuah orang yang benar-benar dihormati banget gitu ya Teman Pro 2. Tapi sekarang tuh kayak avatarnya tuh dipandang sebuah ancaman dan juga jenan Teman Pro 2, karena avatar sebelumnya Fera gitu ya itu dicap sebagai avatar yang mengecewakan Teman Pro 2. Ini sebenarnya pas aku baca gitu ya, jadi kayak sedih juga di saat dunia caw gitu kan ya, avatarnya masih kecil gitu, ternyata orang-orang tuh udah gak suka sama avatar Teman Pro 2. Wah, ini kayaknya tanggung jawab atau bukti Avatar Pavi ini kayaknya gede banget ya. Tapi perjalanan Avatar Pavi ini bakal dimulai di tanggal 9 Oktober 2006 Teman Pro 2, dan katanya sih bakal 26 episode. Dan yang lagi proyek ini katanya bakal cukup sampai dengan 2027. Yuyur gitu ya Teman Pro 2, udah gak sabar sih pengen ngeliat perjalanan Pavi ini kayak gimana.

Kesabaran teruji saat kereta api melintas. Namun keselamatan dan orang lain jauh lebih penting sekedar terburu-buru.

0: 1. Ketuhanan Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang dan beradab.
2: Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh bijaksanaan dalam permusyawaratan perwak.
4: 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Sevi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten memastikan ketersediaan pangan khususnya tetap dalam kondisi aman meski fenomena El perkirakan memicu musim kemarau panjang di wilayah. Berbagai langkah mitigasi telah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah terdampak, stabil harga pangan, hingga penyaluran bantuan ke masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Tina Nur Kamila Intan batikan rekor nasional atau Rekornas Lembing Putri pada Kejuaraan Atletik Jawa Open 2026. Setelah jauh lemparan sepanjang 52,9 meter, Rekornas tersebut rekor lamanya yaitu 5,56 meter pada Pekan Olahraga pada tahun 2024.

0: proyek dia selanjutnya adalah film biografi Aster, yaitu seorang koreografer, aktor, penyanyi, musisi, juga pemandu acara. Kelahiran Amerika, masuki industri hiburan pada usia 5 tahun. Tom Holland menyampaikan bahwa film tersebut dalam tahap praproduksi. Kian info Pro 2 kali ini dan tetap di Prodev.
1: Info Pro 2.

Tahu tidak, lagu yang menjadi salah satu lagu terpopuler dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun, atau Happy to You. Saking populernya, lagu yang sederhana ini dinyanyikan oleh hampir negara dan memiliki lirik dengan bahasanya asing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang berulang tahun. Berjudul asli Morning All, Patti Smith Hill, berdarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga taman kanak-kanak menciptakan lagu dan pertama kali didengarkan pada 1893 untuk menyapa anak didik mereka. Nah, mulai abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Salam satu kabar Banten, teman terbaik kamu. Tahu sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 at least ya. Dari jam 10 sampai 12 siang, teman Pro 2 yang mau request lagu sambil nemenin kamu beraktivitas boleh. WhatsApp aja ke aku di 0845-1016. Kalau kamu bingung ya, di Sabtu ini mau chatan sama siapa, chatan sama ya, teman Pro 2, kamu bisa request lagu sambil cerita. Jadi aku tunggu WhatsAppnya di 0841-1016.

Seharusnya pun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi. Genangan air, permukaan licin, bak pandangan terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan raya. Ingat, berkendara saat hujan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jarak aman, dan kurangi kecepatan. Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

gue lagi gak punya duit nih. Tuh, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal duit? Kata duit terdiri diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari murni mulai dikenal di Indonesia 1726 saat Kongsi VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka yang membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa tapi juga memproduksinya di Indonesia. Setelah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

Top Radio masih santai siang, Bro. Top hit list nih masih dengan lagu-lagu dari kamu, Top Radio, yang request-request ya, sebagian kuputerin. Dan kita lanjut lagi.

0: Tahukah Anda microsleep? Kondisi ini kan suatu kejadian hilangnya kesadaran kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba namun waktu yang sangat singkat. Durasi sleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar di kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkenan mata terbuka, namun pandangan kosong dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedip yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan.
1: Santai, oi.
2: Santai.
3: Santai aja kali.
4: Waktunya santai siang.

0: Bye. Bye.
1: Apa, Ren? Hey,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Pinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dijem, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, besok aku bawa. Ini udah 2 buat juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Ah, Boy, kemeja aja pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu.
3: Koreksi, 1. Padahal dia juga gitu.

2, ini kayaknya aktor Johnny Depp nih jadi aktor 1000 wajah. Kayak bener-bener pangling banget Tomang Pro 2, karena di acara Comic Con ya, Tomang Pro 2 Johnny Depp ini berdandan sebagai karakter Ebenezer Scrooge. Tomang Pro 2 salah satu apa ya, mungkin bentuk promosi filmnya juga ya, yaitu Ebenezer A Christmas Carol kalau gak salah ya Tomang Pro 2. Sebenarnya nama karakternya agak-agak susah diinget sih ya, jadi kalau misalkan aku tadi salah sebut ya itulah maksudnya ya Tomang Pro 2. Jadi aku tuh lagi scroll-scroll gitu kan, terus ngeliat lah doi nih si apa Johnny Depp nih kan tampil sebagai si karakter si Ebenezer ini. Awalnya itu kalau aku nggak baca caption ya Tomang Pro 2, itu aku nggak akan tahu kalau dia adalah Johnny Depp. Kayak bener-bener wow banget ya, dia tuh biasanya kan kalau ada aktor tuh identik dengan satu karakter yang melekat di dia gitu kan ya Tomang Pro 2. Tapi kalau Johnny Depp tuh semua karakter yang dia mainin, yang dia peranin tuh yang benar-benar gak lepas, jadi kayak beda-beda loh si apa Johnny Depp di film ini, oh iya dia sebagai ini, si Johnny Depp di film yang satunya, oh dia sebagai ini gitu kan. Jadi kayak benar-benar semua karakter dia tuh emang melekat di dia gitu kan Tomang Pro 2. Dan ini benar-benar pangling banget Tomang Pro 2. Bahkan gokilnya Johnny Depp di sana sama sekali tidak dikenali loh Tomang Pro 2 seorang Johnny Depp gitu kan ya. Tapi ya karena doi lagi cosplay ya, cosplay karakternya Tomang Pro 2, jadi benar-benar orang juga enggak akan enggak kalau itu Johnny Depp, karena benar-benar beda banget Tomang Pro 2.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro The Top Hit List ya. Dan ya, karena di putaran terakhir, jadi aku nemenin kamu sekarang kurang dari 1 jam nih Tom Pro 2. Jadi yang masih pengen request, kuilah WhatsApp aku aja Tom Pro 2 di 081 11 45 116. Atau aku kecepetan ngomong nomor WhatsAppnya Pro 2. Bisa langsung DM aja ke Instagramnya Pro 2 FM Banten ya. Di RRI underscore Pro 2 Banten. Aduh, udah masuk siang, udah mulai gak fokus, karena udah mulai lapar, udah mikir mau makan siang apa, gak sih teman Pro 2.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Kita masih terus singelang dengan lagu requestan kamu ya di Santai Siang Pro Top Hit List ini Tomang Pro 2. Karena ada dari Indah nih, chat dari Indah yang katanya lagi pengen denger Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oke, okay, ada, tenang aja. Wah, Juicy Lucy dengan segala lagu galaunya. Terus juga ada Santi yang katanya pengen denger lagunya Unmesh yang Bisa Tanpamu. Coba kita cari ya, Unmesh. Mana ya, musisi Indonesia. Kita ketik A-N-D-M-E-S-H. Unmesh, Bisa Tanpamu. Oke, okay, ada ya, Santi. Ntar aku drag dulu ke playlist. Oke, udah ada. Terus juga ada Felicia yang katanya mau request lagunya Ed Sheeran Happier. Salam-salam untuk teman Prado yang lagi dengerin aja. Oke, thank you juga ya Felicia udah request ya. Terus juga tadi ada Santi dan juga Indah yang udah request juga. Thank you. Dan teman Prado yang mau request, masih aku tunggu ya, chatnya di 081 11 45 1016.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, kita lanjut lagi ya singelang dengan lagu requestan kamu. Sekarang banyak ya yang request walaupun weekend ya Tom Radio. Apakah kalian sedang butuh teman? Banyak kok lagu-lagu dari Radio FM Benten yang bisa nemenin kamu ya Tom Radio. Karena di sini juga ada yang request-request ya, ada dari 0878. Bentar kita lihat profilnya ya. Oh, ada Nurhida nih yang katanya mau request lagunya Afgan yang Kacamata. Terus juga ada Dila yang katanya pengen diputerin lagunya Tensi. Tensi yang apa nih? Yang apa? Dil. Apa ya? Mungkin aku puterin yang sama dia kali ya, yang Senci kali ya tensinya. Bentar, okay, ada kok, tenang aja ya. Terus juga ada dari mana nih? Mini Kurobo. Kenapa nama WhatsApp-nya Mini Kurobo? Ini tuh kayak apa ya, dulu karakter-karakter waktu aku kecil sih ya. Ini banyak ada di mana-mana gitu kan. Bahkan ada di pensil, di buku, di baju ini Mono Kurobo. Oke, ini katanya mau request lagunya Somber yang Back to Friends. Oke, udah aku masukin juga ke playlist ya. Thank you juga nih yang udah request-request sama Pradua. Dan kita lanjut sing along.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di angka cantik ya, 11.55. Ini waktunya aku Sarga Nevi cabut dulu ya, teman Pro 2. Nanti santai siangnya dan juga sore cerianya lanjut ditemenin sama Nando Putra. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu. Bye-bye teman Pro 2 dan happy weekend.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Lagu dari Fintonic ya, I Want You Back. Ini mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tanggal 25 Juli 2026 teman Pro 2. Selamat rasanya gue Nandu Putra nih bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di segmen Sore Ceria. Tadi kamu udah seru-seruan bareng Sarah Ganevi. Dan setelah ini kita masih lanjut ya di segmen Santai Siang sampai jam 3. Kayak biasa di Santai Siang gue bakal kasih kamu kabar-kabar dan informasi menarik ya buat menemani aktivitas kamu di weekend siang hari ini. Dan kamu juga boleh banget kalau mau request lagu ya langsung aja ke WhatsApp kita di 0811451016 atau bisa juga ke Instagram di @rr_pro2banten.

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Buat kamu teman Prado yang mungkin di weekend hari ini ya, tanggal 25 ini lagi liburan atau lagi main ke daerah-daerah yang mungkin kamu udah capek banget sama hiruk pikuk perkotaan ya, tahun kedua butuh udara segar di pedesaan, perkampungan gitu ya. Terus lagi bingung kira-kira mau makan apa, mau ngemil apa, mau jajan apa nih, karena kan biasanya jajanan daerah sama jajanan kota itu beda ya tahun kedua. Ini bisa jadi pilihan nih, karena gue mau kasih tahu ke kamu beberapa jajanan-jajanan atau makanan jadul sih yang kayaknya masih ada sih kalau di daerah-daerah ya. Yang pertama, kalau kamu yang segar-segar, ada es gabus tahun kedua. Tenang aja, ini bukan beneran dari gabus kardus ya bahannya. Ini tuh berbahan tepung hungwe namanya ya, agak unik ya. Biasanya kalau tepung tuh tepung terigu, tepung panir, tepung maizena. Kalau ini hungwe gitu ya. Ini tuh punya tekstur yang lembut dan dingin nomor 2. Dan sekarang itu mungkin karena perkembangan zaman juga gitu ya, makin banyak nih rasa-rasa. Kalau dulu tuh gue inget banget waktu masih kecil tuh cuma ada rasa kacang ijo, coklat sama vanila. Kalau sekarang ini udah banyak banget, matcha, strawberry ya, sampai ada rasa yang dicampur. Gue pernah lihat ya, coklat dicampur sama apa gitu ya. Ini bisa jadi pilihan tahun kedua, dan kayaknya nyarinya juga nggak segitunya susah sih, apalagi kalau kamu sekarang lagi liburan ke daerah ya. Terus selanjutnya ada namanya, mungkin ini di perkotaan masih ada tapi susah banget nyarinya tahun kedua, itu kue pancong ya. Ini tuh punya bentuk kayak kue pukis kalau dilihat-lihat ya, apa ya, kayak agak melengkung setengah lingkaran gitu tahun kedua. Dia ini terbuat dari tepung beras yang isinya tuh gula merah, dan disajin biasanya pakai parutan kelapa. Nah, kue pancong ini itu punya rasa yang gurih ya, dan sekarang udah mulai banyak ya varian manis, kayak dikasih tambahan kue pancong motif coklat, green tea, sampai red velvet gue pernah lihat tahun kedua, jujur aja nih. Dan harganya juga murah ya. Kalau di daerah sih kayaknya kalau yang pakai topping-topping kekinian kayaknya susah ya, biasanya masih original sih, jadi cuman pakai parutan kelapa. Ini enak sih tahun kedua, ringan, enak juga ya kuenya, murah lagi. Terus yang terakhir yang bisa gue kasih tahu ke kamu, ini mungkin belum banyak orang yang denger ya tahun kedua, namanya itu kue ape. Ape atau ape nih bacanya ya. Kue tradisional yang punya bentuk bulat, terus di bagian tengahnya itu lembut, terus pinggirnya tuh renyah tahun kedua. Sekarang nih udah banyak sih yang jual di perkotaan sih, tapi tetap ya masih agak susah nyarinya. Kita harus ke pasar-pasar tradisional dulu tahun kedua, baru nemu ini si kue ape ini. Harganya murah, dan pokoknya kalau kamu lihat ada kue warna hijau, bentuknya tuh tengahnya lembut, luarnya crispy, itu kue ape ya. Biasanya dia dijual sama dorayaki ala Indo tahun kedua ya. Di situ ada dorayaki ala Indo, di situ ada kue ape. So, dari antara 3 jajanan jadul ini yang emang mungkin bisa bikin kamu nostalgia, mana nih yang mau kamu beli di siang hari ini?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Waktunya sate siang.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dari jam 1 nih, teman Pro 2, jam 13.13 angka cantik ya, sampai jam 2 nanti gue bakal kasih kamu update seputar dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara. Dan kabar soal olahraga ini dibuka dari salah satu penyerang striker ya dari Norwegia yang lagi rame banget nih, teman Pro 2, mukanya muncul di mana-mana ya. Penyerang Manchester City juga nih, siapa lagi kalau bukan Erling Haaland ya, Vikingnya kita nih, yang ternyata menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League atau FPL musim 2026-2027. Erling Haaland itu dibanderol sekitar 15,5 juta euro ya, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland itu melampaui rekornya sendiri ya, sebesar 15 juta euro yang ditetapkan di musim 2024-2025. Nah, penetapan harga ini dilakukan setelah ia itu mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Melalui unggahan resminya tahun pre-2, Fantasy Premier League ini merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Dan daftar ini tuh jadi, apa ya, bisa dibilang acuan gitu ya bagi para manajer FPL nih dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Waktunya sate siang.

Kalau tadi ada kabar dari lapangan hijau Liga Inggris tahun 2022, sekarang kita beralih ya ke lapangan bola basket nih. LeBron James ini resmi sepakati kontrak dengan Philadelphia 76ers ya musim depan. Dan pembasket berusia 41 tahun ini tahun 2022 terikat kontrak selama 2 tahun ya, dengan nilai mencapai 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar berarti sekitar 140 puluhan miliar gitu ya. Sempat muncul kabar juga kalau James tahun 2022 ini bakal pensiun setelah 8 musim bersama Los Angeles Lakers ya. Tapi keputusan ini menandakan James belum mengakhiri ini karirnya ya di NBA, walau mengatakan kontrak tersebut akan menjadi yang terakhir katanya tahun 2022. Nah, melansir dari NBA, 76ers ini akan menjadi tim keempat sepanjang karirnya. Sebelumnya, tahun 2022, yaitu pernah ngebela untuk tim Cleveland Cavaliers, terus Miami Heat, dan terakhir itu di Los Angeles Lakers ya. Dan sejumlah tim juga dikabarkan sempat ya ngincar James sebelum dirinya ini benar-benar mutusin buat bergabung dengan 76ers.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih. Enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ngomongin soal olahraga ya tahun Pro 2. Kali ini ada kabar yang cukup menarik datang dari salah satu pelatih kondang ya. Pelatih yang namanya udah, wah udah banyak dikenal, apalagi kamu fansnya Barcelona mungkin ya tahun Pro 2. Yaitu Pep Guardiola nih yang menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia ya untuk melatih timnas Italia nih. Keputusan ini bikin FIGC atau Federasi Sepak Bola Italia itu nyari lagi nih kandidat pengganti Gennaro Gattuso tahun Pro 2. Dikutip dari Sky Sports, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini ini bilang udah menemui Guardiola di Barcelona ya buat ngebahas proyek pembangunan kembali timnas Italia nih. Pelatih asal Spanyol ini dinilai sebagai sosok yang pas dan tepat nih untuk mengembalikan kejayaannya Gli Azzurri tahun Pro 2. Tapi Guardiola ini milih buat menolak tawaran itu. Kenapa? Karena katanya Guardiola itu pengen istirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Setelah penolakan Guardiola, FIGC ini dikabarkan tahun kedua kembali mempertimbangkan Roberto Mancini dan Andrea Pirlo sebagai kandidat pelatih timnas Italia. Keduanya ini tahun kedua selain pernah menjadi pemain yang keren banget, yang ikonik ya, jadi pemain bola gitu, keduanya juga dinilai memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat terhadap sepak bola, khususnya sepak bola Italia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jim, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Oke, tahun kedua di jam 2 sampai jam 4 nanti kamu bakal diajak seru-seruan bareng top 20 chart ya. Mulai dari top 20 internasional dan juga lokal tahun kedua ya. Jadi buat kamu yang mungkin nungguin, kira-kira siapa nih musisi-musisi yang kamu favoritin, kira-kira masuk di top berapa nih? Top 10, top 5, atau malah jadi top 3, atau malah jadi top 1-nya nih di minggu ini. So, tahun kedua stay tune di sini aja, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Banten, teman terbaik kamu. What's up Tua Pro 2? Welcome to Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten selama 1 jam ke depan. Aku Sarah Genevi bakal spill 20 lagu yang ada di chart minggu ini. Kita bakal lihat nih siapa yang berhasil naik, siapa yang harus rela turun, siapa juga yang jadi new entry kita minggu ini.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu kamu ada 2 lagu yang harus ocat minggu ini setelah nemenin kita selama beberapa minggu sama Pro 2. Ada lagu Hacu dari Salma Salsabil dan juga Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Mengawali chart minggu ini di posisi ke-20 ada duet dari 2 penyanyi, 2 musisi dengan karakter vokal yang sama-sama khas Lomba Pro 2. Ada Ariel Noah dan juga Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi.
2: Number 20.

0: Next langsung masuk di posisi ke-19. Ada musisi yang kayaknya gak mau lepas dari Indonesia Top 20 Prodi FM Banten, teman Pro 2. Walaupun salah satu lagunya Ochart minggu ini, tapi doi balik lagi dengan lagunya yang lain, teman Pro 2. Ada Nuka dengan lagu Jalan Keluar. Ini jadi salah satu lagu galau Nuka yang sekarang kayaknya udah lebih dari 5 juta listeners, teman Pro 2. Ini dia, Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 19.

Lagu ini ngebahas tentang rasa bimbang ketika harus menghadapi perpisahan. Nah, ini fun fact-nya. Jadi Nuka tuh pernah cerita inspirasi lagu ini itu tuh datang dari cerita dan juga pengalaman teman-teman di sekitarnya Tawa Pro 2. Yang akhirnya sama dia tuh dibikin jadi sebuah lagu yang relate dengan banyak orang.

0: Kita ke posisi 18. Ada musisi yang dikenal dengan lirik-liriknya yang puitis, teman Pro 2. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kayaknya banyak banget ya yang ngerasa lagu ini jadi salah satu lagu yang bisa bikin kita diem mendadak, terus tiba-tiba ada yang netes tapi bukan hujan, teman Pro 2.
1: Number 18.

0: ke posisi 17 minggu ini ada new entry kita juga. Setelah dikenal dengan deretan lagu bertema patah hati dan juga hubungan percintaan anak muda, kali ini Juicy Lucy mengangkat cerita tentang kerinduan yang belum sempat menemukan jawaban. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu ya, Tomo Pro 2. Aduh, galau nih pasti ya. Lewat lirik yang penuh dengan pertanyaan dan juga refleksi, lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan ini menggambarkan harapan kecil untuk dipertemukan kembali oleh keadaan walaupun kenyataannya belum tentu berpihak. Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 17.

0: turun 2 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Ada benar dia dengan lagu Rabun Jauh. Lagi rame banget ini di TikTok ya waktu Bernadia perform lagu ini di Kota Bandung, teman Pradua. Bernadia ini ngeganti lirik khusus di Kota Bandung dan pakai kacamatanya. Langsung senduk banget dengerin Labun Jauh, teman Pradua.
1: Number 16.

0: naik 5 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Lagu ini abadi dari Perunggu yang dirilis tahun 2022. Menjadi salah satu lagu yang banyak dibicarain ya, karena maknanya yang dalam. Jadi lagu ini emang mengangkat tema hubungan jarak jauh alias LDR, teman Pro 2.
1: Number 15.

0: Di posisi ke-14 ada Farel Hilal dengan lagu Keliling. Lagu ini emang menggambarkan momen romantis yang santai gak sih teman Pro 2? Menikmati kebersamaan di tengah suasana kota dengan aktivitas sederhana kayak ya udah keliling kota bareng someone spesial kamu.
1: Number 14.

0: Posisi ke-13, walaupun turun 5 posisi ya, lagu ini masih bertahan di chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten. Ini dia, NBD dengan sempurnanya aku.
1: Number 13.

0: Di posisi ke-12 ada kolaborasi Gloria Jessica dengan Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua yang menghadirkan nuansa pop yang emosional ya teman Pro 2. Kita juga tahu kalau Ade Govinda emang dikenal sebagai pencipta lagu yang sering banget menghasilkan hits bertema cinta, dan Gloria Jessica dengan suara khasnya yang bikin lagu ini makin relate banget sama kita teman Pro 2.
1: Number 12.

0: posisi ke-11 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Wow, ini Bernadia udah ada 2 lagu di chart Indonesia Top 20 Pro FM Banten ya, Tom Pro 2. Ini kayak sebuah pencapaian yang nunjukin kalau karya-karyanya Bernadia nih emang punya tempat spesial di hati kamu, Tom Pro 2.
1: Number 11.

0: Daniel untuk kamu teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke top 10, kita flashback lagi ya dengan lagu yang ada di posisi ke-20 nih, ditempati oleh Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-19 ada new entry kita, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi ke-18 ada lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priyadi. Di posisi ke-17, Josie Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi ke-16 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-15 ada lagu Ini Abadi dari Perunggu. Di posisi ke-14 ditempati oleh Farel Hilal dengan lagu Keliling. Di posisi ke-13 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-12 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Dan di posisi ke-11 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Sekarang kita masuk ke top 10 ya teman Pro 2. Di posisi 10 ditempati oleh Lomba Sihir yang dikenal dengan konsep musik pop yang kreatif dan juga penuh dengan eksplorasi teman Pro 2. Nama bandnya emang Lomba Sihir, tapi tenang aja, mereka bikin lagunya pakai latihan ya, bukan pakai mantra. Ini dia Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 10.

0: Di posisi ke-8 diisi oleh salah satu finalis ajang pencarian bakat yang dikenal suka menulis lagunya sendiri, Temo Pro 2. Banyak juga lagunya yang lahir dari pengalaman pribadi sampai akhirnya kita relate banget nih Temo Pro 2 dengan lagunya. Ini dia, Gia Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 8.

0: chart dan di minggu ini harus turun ke posisi 6. Tapi ya itulah ya, persaingan musik di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten emang keras ya sama Pro 2. Dan ini dia di peringkat 6, ada Dia featuring Indakus dengan Malu-Malu.
1: Number 6.

0: Kita ke posisi selanjutnya. Ada Pamungkas yang masih bertahan di posisi keempat, teman Pro 2. Ya, judulnya emang agak panjang, tapi rasa lagunya tetap gampang nyampe ke hati kita kok. Tenang aja, teman Pro 2. Ini dia Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Number 4.

0: Di posisi kedua alias runner up kita teman produa setelah menunggu lama akhirnya ada karya baru dari Tulus yang gak butuh waktu lama untuk naik ke posisi 2 minggu ini teman produa. Ada Tulus dengan lagu Teh Hijau.
1: Number 2.

0: Dan siapa yang ada di posisi satu minggu ini? Wait, tunggu dulu teman-teman Pro 2. Kita flashback dulu ya dengan lagu yang ada di posisi sebelumnya. Di posisi ke-10 ditempati oleh Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-9 ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Di posisi ke-8 ditempati oleh lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Di posisi ke-7 ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-6 ada Dia featuring Indakus dengan lagu Malu-Malu. Di posisi ke-5 ada lagu Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Di posisi ke-4 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-3 ada Adrian Halif dengan lagu 2001 Kali. Dan di posisi runner-up alias di posisi ke-2 ada Tulus dengan lagu Teh Hijau. Dan yang ada di posisi pertama minggu ini sama Pro 2, Kongres untuk Sela on 7 yang berhasil merebut posisi nomor 1 di Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten. Setelah berminggu-minggu sama Pro 2, band asal Yogyakarta ini ngebuktiin kalau musik yang sederhana ini emang banyak banget yang suka. Kayak lagunya ya sama Pro 2, ini dia Sela on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Gak kerasa aku udah nge-spill 20 lagu terbaik di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk our MD Alfi Maudi, our editor Aji Chandra, our producer Fitri Rianti, dan juga special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang gak pernah bosan untuk request di Pro 2 FM Banten. Tapi jangan lupa juga, untuk kamu install aplikasi RRI Digital di gadget kamu, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu, teman Pro 2. Aku Sarah Genevi, cabut dulu. Happy weekend, teman.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa di akhir pekan, waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten bareng aku, BTB.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Sienna Spira dengan The Visitor. Sempat bertahan dan juga memberikan warna tersendiri di tangga lagu kita, The Visitor harus mengakhiri perjalanannya di minggu ini. Tapi menariknya teman Pro 2, Sienna Spira tidak benar-benar pergi dari chart kita. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Sienna Spira dengan Great Expectation. Dimana lagu ini menjadi new entry minggu ini teman Pro 2 karena Sienna mengungkapkan bahwa lagu ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya saat tinggal sementara di New York. Ia sempat dekat dengan seseorang yang selalu berjanji untuk datang menemuinya. Setiap pagi, Sienna turun dari tangga apartemen dan berharap orang tersebut ada di luar untuk menunggunya. Namun, kenyataannya orang itu nggak pernah datang. Dan lirik lagu ini menggambarkan pergolakan batin yang mendalam akibat terjebak dalam hubungan penuh ketidakpastian. Sekaligus mengungkapkan kenyataan pahit ketika seseorang lebih mencintai harapan atau ekspektasi akan pasangannya daripada realitas dari hubungan itu sendiri.
2: Number 20.

0: Selanjutnya, di posisi ke-19 teman Pro 2 turun 4 tingkat dibanding minggu lalu ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 19.

0: Di posisi ke-14 teman Pro 2 Hearts to Hearts dengan Root, di mana lagu ini salah satu membernya orang Indonesia yaitu Carmen mencuri perhatian besar dan menjadi perbincangan hangat secara global berkat penampilan visualnya yang edgy dengan rambut berwarna pink cerah. Bukan hanya itu aja, Root juga mencatatkan rekor triple 100 juta tercepat sebagai satu-satunya lagu girl group K-pop rilisan tahun 2026 yang berhasil menembus 100 juta streaming secara bersamaan di Spotify, YouTube Music, dan YouTube.
1: Number 14.

0: Selanjutnya, naik 3 tingkat dibanding minggu lalu, teman Pro 2 di posisi ke-11 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside.
1: Number 11.

0: tren di minggu ini. Kita recap dulu ya, dari posisi 20 sampai 11 di minggu ini. Di posisi 20 ada Sienna Sparrow dengan Great Expectation. Di posisi ke-19 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi ke-18 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia. Di posisi ke-17 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Selanjutnya di posisi ke-16 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-15 ada Ella Langley featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore. Di posisi ke-14 ada Root by Hearts to Heart. Di posisi ke-13 ada I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Di posisi ke-12 ada Risk It All by Bruno Mars. Dan di posisi ke-11, Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson. Dan teman berdua, sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Di posisi ke-10 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee.
1: Number 10.

0: sama seperti minggu lalu teman Pro 2, di posisi ketujuh ada Ella Langley dengan Be Her. Kolaborator penulisan lagu ini, Hardy, mengungkapkan bahwa proses kreatif pembuatan lirik dan juga melodi Be Her terasa sangat mengalir dan selesai hanya dalam waktu sekitar 30 menit saat sesi songwriting mereka. Be Her juga sukses meroket hingga mencapai posisi number 2 di Billboard Hot 100. Dan uniknya, lagu ini gagal mencapai posisi puncak hanya karena tertahan oleh mega hit milik Ella Langley sendiri, yaitu Choosing Texas. Dan pencapaian luar biasa tersebut menjadikan Ella Langley sebagai penyanyi perempuan pertama dalam sejarah musik country yang mampu menguasai posisi number 1 dan number 2 secara bersamaan di tangga lagu Billboard.
1: Number 7.

0: menentukan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi minggu ini. Kita recap dulu ya posisi ke-10 sampai 2. Di posisi ke-10 ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Di posisi ke-9 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-8 ada Nouna dengan Rollerblade. Di posisi ke-7 ada Ella Lingley dengan Be Her. Dan di posisi ke-6 ada Kehlani dengan Folded. The top 5 is Stupid Song by Olivia Rodrigo. The top 4 is Die Die by Shakira featuring dengan Buna Boy. The top 3 is Choosing Texas by Ella Lingley. And the top 2 is Head That I Made You Love Me by Ariana Grande. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Selamat untuk Olivia Rodrigo yang masih belum tergoyahkan dan berhasil mempertahankan tahtanya di posisi number 1 minggu ini. Dan teman Pro 2, lirik lagu ini tuh menyebutkan kalau kombinasi Zodiac Pisces and a Gemini. Para penggemar pun berspekulasi kuat kalau lagu ini merujuk pada mantan kekasihnya, yaitu aktor Louis Partridge yang diketahui berzodiak Gemini. Nah, lewat narasi emosional dan juga angka stream yang fantastis di tingkat global, Drop Dead makin membuktikan dominasi kuatnya di belantika musik internasional.
1: Number 1.

Alright teman Pro 2, itu dia 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro FM Banten bareng aku BTB. Terima kasih banyak untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu request lagu terbaik versi kamu supaya masuk ke dalam jajaran Top Chart 20. Dan thank you juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our Music Director Alfi Maldi, our Editor Andika Santiaji, our Producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Dengarkan selalu 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Happy week!

Tadi teman berdua kamu udah diajak seru-seruan bareng Top 20 Chart ya. Dan sekarang balik lagi nih bareng gue Nandu yang bakal nemenin kamu sampai jam 7. Teman berdua dari jam 4 sekarang nih, jam 4 lewat 13 sih tepatnya, sampai jam 7 malam nanti. Gue bakal kasih kamu mungkin ya kayak topik obrolan ringan, info-info ringan, kabar-kabar yang seru juga nih, kabar terupdate di sore hari ini ya teman berdua. Tapi tentu aja sembari gitu ya gue kasih kamu update menarik, kamu juga boleh banget buat request lagu di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita teman berdua di 081 1145 1016, ataupun kamu titip salam juga boleh banget. Atau kalau kamu gak mau lewat WhatsApp, mau nyelot DM bisa juga di @rri_pro2banten.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Lagi di sore ceria tahun pra 2 dan ini ada kabar yang menarik banget, baru banget ya, ini datang dari Paramount Pictures tahun pra 2 yang ini udah ngerilis resmi ya trailer pertama film Ebenezer yang dibintangin sama salah satu aktor favorit gua jujur ya, Johnny Depp, tahun pra 2. Dan film ini menjadi proyek utama ya Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022, dan ini dilansir dari Variety. Ebenezer ini disutradarai sama T. West dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik lah ya, karya Charles Dickens, yaitu Christmas Carol ya. Dalam film ini Depp memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang benci ya sama perayaan Natal tahun kedua. Nah, trailer terbarunya kalau kamu mungkin baru lihat sekarang, itu kan ngeliatin Scrooge, yaitu yang dihantui oleh roh-roh Natal yang serem sih sepanjang musim liburan, dan iya itu dipaksa menghadapi kenyataan yang cukup pahit tahun kedua mengenai masa lalunya. Jadi buat kamu mungkin yang kangen sama skill acting Johnny Depp nih ya, aktor segala bisa, kayaknya ini bisa jadi tontonan yang seru banget deh.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tahun pertama gak kerasa banget udah jam 5 dan itu tandanya kita harus masuk dan seru-seruan bareng segmen Pro 2 Hit Shuffle. Kamu boleh banget request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020, tahun Pro 2 lagu-lagu pop ya, boleh banget, lagu galau boleh juga. Karena di tahun-tahun itu juga kan kayak kita tahu ya, banyak banget ya lagu-lagu yang sempat viral, musisi-musisi yang sempat meledak juga, booming juga lagunya di mana-mana tahun Pro 2. Jadi gua tungguin semua requestan lagu hits versi kamu yang bisa langsung kamu request ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: counting.
1: Oke, tahun kedua ini ada requestan lagu di Hit Shuffle ini ya, requestan pembuka ya. Di jam 5:30 nih, tahun kedua ini dari teman kita Kak Teo. Ya, ini di Cilegon. Ini minta diputerin lagunya Ed Sheeran yang Shape of You. Thank you banget buat Teo ya, mudah-mudahan di weekend ini kamu happy ya. Dan kalau kamu ada cerita-cerita seru, kamu juga selain request lagu boleh banget diceritain aja ya tahun kedua. So, ini dia requestan lagu dari Teo, Ed Sheeran, Shape of You.

Tapi pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

101,6 Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu masih lanjut kita di Sore Ceriani tahun Pro 2. Di Hit Shuffle ini ya, sembari gua puterin lagu-lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020. Ini ada kabar yang menarik banget datang dari film Senin Harga Naik yang ini udah tayang di Netflix tahun Pro 2. Setelah sebelumnya itu sempat tampil ya menghiasi layar bioskop Indonesia nih sebagai drama keluarga yang udah pasti penuh sama lika-liku emosi. Nah, kehadiran film garapan Dina Jasanti ini kembali menghadirkan kisah hubungan seorang ibu ya, teman berdua, dan anak nih yang menyentuh hati para penonton. Dan film ini juga disutradarai sama Dina Jasanti ya, dengan naskah yang ditulis oleh Rino Sarjono, serta diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture. Keduanya ini ngasih drama keluarga yang mengangkat tema apa ini ya, bisa dibilang kayak pembuktian gitu loh tahun kedua, pembuktian seorang anak nih kepada ibunya lewat konflik kehidupan sehari-hari. Berarti ini harusnya relate banget nih sama kebanyakan kondisi kehidupan orang gitu ya. Nah, cerita ini berpusat seorang tokoh ya bernama Mutia Sujono, seorang tenaga pemasaran properti yang berselisih keras nih dengan ibunya yang bernama Retno. Perselisihan itu terjadi gara-gara teman berdua, pekerjaan Mutia itu dianggap katanya bisa dibilang enggak sejalan dengan latar belakang pendidikan farmasi yang pernah ditempuhnya. Nah, dari situ akhirnya Mutia milih buat ninggalin rumah tahun kedua ya, demi ngebukti ini kalau dirinya ini mampu meraih kesuksesan tanpa bergantung kepada keluarganya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nongkenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Halo teman-teman, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 100.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sebentar lagi tepat di jam dipukul ya, pukul 18.00 nanti akan kami kumandangkan azan maghrib. Jadi buat kamu yang masih di jalan kejebak macet, gak usah buru-buru, sekalian nyari musholah atau masjid terdekat ya. Tahun Pro 2 gak usah buru-buru, cepat-cepat kebut-kebut sampai rumah gitu. Tenang aja, waktu sholat maghrib kan masih cukup panjang ya tahun Pro 2. Dan setelah azan maghrib dikumandangkan, nanti suara Cireh Hits Shuffle bakal tetap masih lanjut, dan kamu juga masih banyak waktu buat request lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Langsung aja ya tahun Pro 2 ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga di DM Instagram aja langsung di @rri_pro2banten.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Balik lagi di Sore Cireh Hit Shuffle yang makin sampai di waktu penghujung sore hari ini. Teman-teman Pro 2, gimana kamu? Masih di jalan, masih OTW? Apa gimana nih di weekend hari ini? Atau masih betah nih buat healing-healing ya? Teman-teman Pro 2, di Hit Shuffle ini gue masih nungguin ya request lagu hits versi kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016. Tapi sebelum lanjut, ini ada informasi yang bisa dibilang bisa bikin sedih tapi bangga juga sih di sisi lainnya. Teman Play 2, kabar ini datang dari tunggal putri Indonesia ya, Putri Kusuma Wardani, atau yang biasanya nama panggungnya ya, nama panggung, nama terkenalnya tuh Putri KW ya, ini tereliminasi di perempat final China Open 2026 ya. Putri ini harus menerima kekalahan dari pebulu tangkis asal Jepang, Teman Play 2, yaitu Tomoka Miyazaki dengan skor akhir itu 21 banding 16, 11 banding 21, dan 9 banding 21. Perandingan sendiri ini berlangsung kurang lebih sekitar 53 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok ya. Dan pertandingan ini itu merupakan pertemuan berarti total ke-8 ya, dan kekalahan ke-4 nih bagi Putri atas Tomoka. Tapi tahun kedua walaupun tereliminasi, kita sebagai warga Indonesia nih ya, harus tetap ngedukung semua atlet sih, bukan cuma badminton, tapi semua atlet yang lagi berjuang di kancah internasional. Mudah-mudahan abis ini Indonesia bakal berbenah lagi, bakal lebih baik lagi gitu ya performanya, dan bisa bawa angka nih ya, bawa angka 1 gitu ya buat negara kita.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Lanjut di Sore Cireh Hit Shuffle tahun kedua ini ada dua requestan lagu yang udah mampir. Tapi sebelum gue bacain requestan lagunya, gue mau sedikit ajak kamu update dulu ya, tipis aja nih soal kondisi cuaca di Banten per hari ini ya. Jam 18:39 waktu Indonesia Barat, tanggal 25 Juli 2026. Jadi siapa tahu informasi ini bakal berguna banget, bakal ngebantu banget buat kamu mungkin yang masih mau keluyuran, masih mau healing-healing gitu ya. Mau ngabisin waktu weekend tahun kedua, apalagi kalau kamu naik motor gitu ya. So, kita mulai dari daerah pertama. Untuk daerah Pandeglang sendiri ini diperkirakan berawan. Ya, ini menurut perkiraan BMKG tahun kedua. Lebak juga berawan. Tangerang itu cerah berawan malah ya. Nah, Serang sama kota Cilegon ini berawan. Dan terakhir di kota Tangerang Selatan itu cerah berawan. Berarti so far so good tahun kedua kondisi cuaca di Banten per hari ini ya, tanggal hari ini. Dan buat kamu mungkin yang belum bisa gue sebutin daerah-daerahnya ya secara detail, kamu bisa langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id, website resminya ya. Di situ kamu bisa langsung lihat kondisi perakiraan cuacanya secara real time. Dan again, balik lagi, ini tuh perakiraan, sifatnya tahun kedua bukan hal pasti. Yang namanya cuaca itu kan gak bisa dipastiin secara 100% gitu. Jadi gak ada salahnya buat kamu yang mau lanjut nongkrong, lanjut nongki, lanjut keliling-keliling healing, standby jas hujan atau enggak payung ya. Apalagi buat kamu yang kemana-mana itu naik kendaraan roda 2. Dan dua requestan lagu yang udah gue mention ini pertama dari teman kita nih, dari Kak Galang di Cilacas, minta diputerin lagunya Taylor Swift yang Shake It Off. Lagu ini tuh tahun kalau gak salah 2015 awal gitulah ya, tahun kedua. Thank you banget. Dan nextnya ini dari kakak tanpa nama ya, ini di 081331 sekian, minta diputerin lagunya BTS yang Dynamite. So tahun kedua di waktu sore ceria yang makin gelap, kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Oke, tahun kedua karena Ramadan standby mau jadi teman terbaik kamu sampai larut malam. Gua harus pamit untuk diri. Thank you banget tahun kedua udah nemenin gua di santai siang sampai tadi kita di top 20 chart juga sampai di sore ceria juga hit shuffle ya. Seru banget rasanya bisa nemenin kamu di aktivitas weekend hari ini. Mudah-mudahan weekend kamu happy ya. Besok juga masih weekend, semoga happy juga. Dan mudah-mudahan isi dompet masih aman ya, karena enggak lengkap kalau enggak healing-healing tapi enggak belanja tahun kedua. So, tahun kedua sebagai penutup gua mau puterin lagu dari salah satu band yang udah cukup lama juga nih ya, berkarir di kancah permusikan Indonesia. Ini dia Run dengan Kulari ke Pantai. Gua Nandi Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasokan industri kecerdasan buatan atau AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan ia menekankan bahwa peranan aktif tersebut, Indonesia tidak boleh terlambat untuk masuk ke dalam ekosistem rantai pasok. Sebab saat ini persaingan AI tidak lagi hanya terkait pengembangan aplikasi saja.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, boy band New Pusat Dunia atau NPD menghadirkan konsep tur musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan, interaksi, dan siaran langsung. Tersebut dirancang menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek hingga Bandung Raya selama beberapa hari. Dan rangkaian berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli 2026.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, West Ham United resmi melepas Crescencio Somerville ke klub Arab Saudi Al Hilal. Pengumuman tersebut disampaikan klub hari ini. Melansir dari BBC, ini klub membayar 55 juta pound sterling sebagai biaya awal untuk membawa Somerville dari West Ham. Dan nilai transfernya dilaporkan dapat meningkat menjadi 60 juta pound, teman Pro 2, termasuk bonus performa ya. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama District Domestic. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: Info Pro 2.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rahma kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, ditemenin beragam obrolan. Dan kurang lebih Rahma akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 25 Juli di Sabtu malam alias malam minggu. Nih, semoga malam minggunya pada di rumah aja dengerin Rahma di Pro 2 Banten, teman Pro 2. Jadi ya, males lah ya keluar malam-malam gitu malam minggu. Jadi mendingan dengerin Rahma aja. Kenapa harus dengerin Rahma? Karena seperti biasa ya, setiap malam minggu jam 7 sampai jam 8 malam akan ada Distrik Domestik. Itu adalah sebuah segmen yang akan ngebahas dunia musik independen dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti akan ada sesi obrolan komunitas nih. Kita bakalan ngobrol sama salah satu tamu kita. Jadi kalau misalkan kamu kepo siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ke Instagram kita di @RRE_Pro2Banten. Belum selesai sampai situ teman Pro 2, karena dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa ya, sesi curhat di cerita penutup hari ini. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan panjang pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
4: To mainstream, say no more. Welcome to Distrik Domestik, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. Distrik Domestik.

Yo, masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik pada malam hari ini ya teman Pro 2. Segmen yang selalu ngebahas serunya dunia musik independen. Dan pada malam hari ini kita akan ngobrol seputar fenomena yang makin sering kita lihat, yaitu adalah musisi cilik ya. Dulu kita sering menganggap dunia musik itu wilayahnya orang dewasa, tapi sekarang banyak anak-anak dan remaja juga udah berani bikin lagu sendiri, tampil di panggung juga, bahkan kadang-kadang memproduksi musiknya secara mandiri ya teman Pro 2. Nah, menariknya mereka nggak cuma jago nyanyi atau main alat musik aja, karena banyak yang udah belajar bikin beat juga, mengaransemen lagu juga, ngedit lagu gitu ya, mixing mastering, sampai memahamin cara mempromosikan karya lewat media sosialnya. Jadi bisa dibilang generasi sekarang tuh punya akses belajar yang lebih luas dibandingkan dulu teman Pro 2. Tapi tentunya menjadi musisi cilik juga punya tantangan ya. Mereka harus membagi waktu antara sekolah, bermain bareng sama keluarga juga, dan berkarya juga nih. Karena sehebat apapun prestasi di musik, masa kecil tuh tetap harus dinikmatin ya. Justru ketika lingkungan di sekitarnya mendukung dengan sehat, proses kreatif mereka tuh bisa berkembang lebih maksimal lagi. Jadi teman Pro 2, usia memang menentukan angka, tapi karya yang menentukan ceritanya ya. Jadi karena inspirasi gak akan pernah menunggu seseorang menjadi dewasa nih. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar Distrik Domestik pada malam hari ini, kamu akan ditemenin salah satu lagu musisi lokal bernama Chasing the Sun dengan lagunya Jangan Pernah Kembali. So enjoy pada malam hari ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik pada malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, ngobrolin sedikit seputar musisi muda atau musisi cilik gitu ya. Rama mau ngajak kamu kenalan dengan salah satu talenta yang lagi produktif banget. Tadi lagunya kamu dengerin itu adalah Daniel Abraham teman Pro 2. Baru menginjak usia 15 tahun pada 14 April 2026, Daniel udah menunjukkan kalau umur tuh bukan penghalang untuk terus berkarya teman Pro 2. Karena bayangin aja ya, selama bulan April 2026 Daniel tuh merilis 4 single, masing-masing jedanya hanya 1 minggu. Jadi wow, produktif banget ya teman Prodo. Untuk anak 15 tahun itu lumayan dan sangat-sangat produktif gitu. Belum tentu yang senior-senior juga bisa ya teman Prodo. Nah, yang bikin makin keren lagi, Daniel tuh bukan cuma seorang rapper tapi juga seorang music producer teman Prodo. Karena dalam wawancaranya pas waktu itu bareng Rama kebetulan, Daniel tuh bercerita kalau sejak usia 6 tahun ia udah menyukai music rap gitu ya. Jadi saat pandemi, ia mulai belajar membuat musik sendiri sampai akhirnya mampu meracik beat dan memproduksi lagunya sendiri. Nah, menurut Daniel sendiri teman Pro 2, menjadi music producer adalah bekal penting agar seorang musisi itu gak selalu bergantung sama orang lain gitu ya. Saat ini emang masih banyak berdiskusi dengan sang ayah juga dalam proses penulisan liriknya. Tapi untuk komposisi musik dan juga beat, Daniel tuh udah aktif mengembangkannya sendiri. Jadi karakter musiknya juga memadukan nuansa old school hip hop dengan sentuhan modern yang tentunya dekat dengan pendengar seusianya gitu ya. Nah teman Pro 2, lagu yang tadi kamu dengerin itu judulnya Paling Skena ya. Lagu ini tuh menjadi penutup dari rangkaian 4 single yang dirilis Daniel selama 1 bulan kemarin, yaitu di bulan April. Lewat lagu ini Daniel tuh menyoroti fenomena anak muda yang berlomba-lomba ingin mendapat label sebagai paling skena di tongkrongan. Tapi lewat bagian chorus, ia mengajak kita berpikir ulang teman Pro 2, daripada sibuk mengejar pengakuan yang sifatnya sementara, mungkin lebih baik fokus menjadi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang membawa manfaat. Nah, kalau Paling Skena mengajak lagunya tuh ngajak kita untuk berpikir soal identitas dan juga pergaulan. Next, lagu berikutnya ini punya suasana yang jauh lebih ceria karena judulnya adalah Pesta teman Pro 2. Berbeda dari kebanyakan lagu pesta yang identik dengan hal-hal negatif, Daniel tuh justru ingin menghadirkan lagu pesta yang ramah untuk remaja, tentunya juga penuh dengan energi positif dan bisa dinikmati siapa saja tanpa ada lirik-lirik yang eksplisit gitu ya teman Pro 2. Jadi ini sebenarnya oke banget untuk kamu yang masih remaja dan pengen ngedengerin dan pengen berpesta. Dan biar makin semangat juga pada malam hari ini, langsung saja kali ya kita play lagunya Daniel Abraham yang Pesta pada malam hari ini. So enjoy ya.
1: Oke, waktunya sebentar lagi habis ya. Segera dikumpulkan jawaban kalian. Nah, ibu cuma mau pesen nih, kalau weekend gunakan waktu kamu dengan bijak dan baik. Karena kan waktu gak bisa diulang ya. Jadi lebih baik gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya

0: capek bener. Kan itu kenapa sih? Apaan sih? Emangnya aku bikin salah apaan sih sama mereka? Sandika kenapa sih?
1: Iya Besti, kok mukanya berubah gitu?
2: Coba aja nih kalian baca sendiri. Coba lihat.
0: Kenapa? Ih, jahat banget sih. Masa kita dikatain sok cantik? Padahal kan kita
3: cantik kok.
0: Coba lihat. Ih. Iya lagi. Masa ada yang ngebilang mendingan kita diem-diem aja di rumah daripada nyanyi-nyanyi. Nyebelin banget sih.
1: Apaan sih?
0: Aduh, udah deh guys, gak usah dipikirin. Daripada pala pusing, mending kita joget.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik pada malam hari ini ya teman berdua. Sekarang waktunya kita fun fact ya, katanya bakat musik tuh bisa diasah sejak usia dini. Nah, karena menurut penelitian dari Harvard Graduate School of Education dan juga National Association for Music Education teman berdua, belajar musik sejak dini tuh nggak hanya meningkatkan kemampuan bermain musik aja gitu ya, tapi juga membantu pengembangan daya ingat, konsentrasi, creativity, kemampuan memecahkan masalah, sampai rasa percaya diri loh. Nah, yang menarik, banyak musisi muda yang berkembang pesat bukan semata karena bakat, tapi tentunya karena konsisten berlatih dan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya ya teman berdua. Yang artinya menjadi musisi cilik tuh bukan soal siapa yang paling cepat viral juga. Yang jauh lebih penting adalah menikmati proses belajarnya, terus berkembangnya, dan tentunya mencintai musik tanpa kehilangan masa kecilnya ya. So teman berdua, bakat mungkin adalah hadiah juga, tapi latihan dan semangat belajar adalah hadiah gitu ya, untuk membuat itu semua jadi prestasi nih teman pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dan gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah di penghujung segmen Distrik Domestik pada malam hari ini. Dan dari obrolan pada malam hari ini, ada satu hal yang bisa kita petik, karena dunia musik tuh gak pernah bertanya umur kamu berapa. Yang sebenarnya ditanya adalah apa cerita yang pengen kamu sampein ya teman Pro 2. Nah, musisi-musisi cilik atau musisi-musisi yang masih remaja-remaja ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk memulai seringkali lebih penting ya daripada menunggu merasa sempurna nih. Mereka berani belajar, berani mencoba, berani salah, lalu terus berkembang gitu ya. Dan itu adalah sikap yang sebenarnya bisa ditiru oleh siapa aja, gak peduli berapapun usianya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang belajar bikin lagu, menulis lirik, atau mungkin baru mulai memainkan alat musik, jangan minder ya kalau misalkan merasa masih di tahap awal. Semua musisi hebat juga pernah ada di posisi itu, dan jangan pernah menunggu usia yang tepat untuk mulai berkarya teman Pro 2. Karena mimpi yang dimulai hari ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang di masa depan nanti ya. Anyway, usai sudah segmen Distrik Domestik pada malam hari ini teman Pro 2. Jangan lupa juga program ini akan hadir setiap hari Sabtu atau malam Minggu gitu ya, jam 7 malam tentunya. Kalau misalkan kamu punya band yang merilis sebuah lagu atau karya, jangan lupa kirim lagu kamu beserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten. So, lagu terakhir pada segmen Distrik Domestik pada malam hari ini jatuh kepada Burst Like Rockets dengan judulnya Berkaca Pada Diriku. Enjoy pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tahu. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini tepatnya di sesi obrolan komunitas, teman Pro 2. Sesi obrolan komunitas adalah sesi ngobrol bareng teman-teman komunitas. Biasanya juga kita sharing, kita juga diskusi gitu ya dengan orang-orang yang pengen memperkenalkan komunitasnya lebih jauh lagi, atau mungkin yang punya event-event nih khususnya ke kamu teman Pro 2. Dengan harapan tentunya kamu juga bisa mengenal beragam informasi, hiburan, dan juga apapun itu ya teman Pro 2 pada malam hari ini. Dan selalu ramai yang akan, selain mengakses melalui audio frekuensi juga nih, kamu bisa streaming melalui akses visual kita di YouTube kita RRI Banten teman Pro 2, biar tahu wajah-wajah pada malam hari ini yang kita ajak ngobrol gitu ya. So pada malam hari ini Rama bakalan ngajak ngobrol dua orang teman Pro 2. Itu adalah kita juga kedatangan teman-teman dari EcoWaste, teman-teman EcoWaste Desa Berkelanjutan Provinsi Banten nih, yang pada malam hari ini kita kedatangan perwakilannya. Yang pertama ada Kapten Infanteri Yuda Laksmana Jati dari Grup 1 Kopassus ya, dan satu lagi adalah ada Kak Aryani Damayanti selaku Ketua Pelaksana event ya. Selamat malam kakak-kakak, apakah suaranya ada?
1: Selamat malam.
0: Suaranya ada ya pada malam hari ini ya. Apakah perjalanannya amankah di malam hari ini?
1: Sangat aman ya, karena malam minggu juga
0: ada masalah. Nah, jadi teman Pro 2, mereka baru saja nih melaksanakan sebuah event, yaitu adalah EcoWaste Berkelanjutan di desa ya, Desa Berkelanjutan Provinsi Banten. Baru aja teman Pro 2, di siang hari, malam harinya langsung kita ajak ngobrol ya pada malam hari ini. Selamat malam ya abang-abang. Kali ini gue pengen nanya satu pertanyaan aja dulu ya, yang paling simple dulu nih, pengen memperkenalkan teman Pro 2. Sebenarnya apa sih yang dimaksud program EcoWaste Grup 1 Kopassus, dan sebenarnya latar belakangnya itu apa?
2: Mungkin sedikit saya jelasin ya bang ya, perihal kegiatan EcoWaste di Grup 1. Pertama-tama latar belakangnya, yang pertama kali mungkin saat itu, ini kebetulan pelakunya saya sendiri. Jadi di grup 1 di belakang asrama ini pernah ada tumpukan sampah banyak lah. Jadi tumpukan sampah ini asalnya gak cuma dari kita saja, jadi dari warga sekitar, okay. Bahkan warga yang dari jauh, dari Tangerang juga ada yang buang kesana.
0: Okay.
2: Papasan sama kita. Karena tapi saat itu,
0: silakan aja dulu.
2: Karena saat itu di Cilowong masih terlalu jauh lah untuk akses ditempuhnya, makanya mungkin pada buangnya sementara di situ.
0: Okay.
2: Sambil dipilah-pilah oleh pemulung-pemulung yang ada di sekitaran. Jadi saat itu juga jadi sumber rezekinya orang-orang sekitar.
0: Okay. Sorry sepotong sebentar teman Pro 2, karena pada malam hari ini ada sedikit gangguannya, jadi kita akan jeda sejenak pada malam hari ini. So, stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: masih ditemenin sama Rama di obrolan komunitas pada malam hari ini. Tapi boleh nggak kita cek-cek dulu nih audionya apakah masuk?
1: Halo.
2: Cek 1, 2, 3.
1: Bisa masuk?
2: Masuk nggak nih, Bang?
1: Masuk nggak?
0: Coba ya, kita cek. Apakah masuk? Coba tes lagi.
2: Tes 1, 2, 3.
0: Sepertinya sudah masuk lah ya. Sudah masuk atau belum? Sepertinya masih terdapat kendala pada malam hari ini, teman Bro. Jadi kita jeda sejenak lagi ya.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman perlu tepatnya di segmen obrolan komunitas. Tapi tadi sempat kegedean ya suaranya ya. Apakah masuk sekarang? Coba dicek lagi boleh kali ya pada malam hari ini.
1: Cek. Tes 1, 2, 3.
0: Masuk ya. Lah ya suaranya ya kali ini ya. Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita. Tadi juga sempat terganggu ya teman pro 2. Boleh ulangin lagi Bang Yuda seputar kayak program Eco Waste Group 1 Kopassus ini, latar belakangnya apa?
1: Jadi mungkin saya ulangi lagi. Jadi untuk pertama itu kan banyak menumpuk kita ini sampah di belakang asrama.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian semakin lama semakin hari menumpuk. Waktu itu komandan masih keliling asrama. Kita komunikasi lah, rembukan ya.
0: Okay.
1: Jadi beliau bertanya nih, gimana caranya barang ini bisa kita hilangkan dari belakang.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Sedangkan kita untuk akses ke Cilowong ini agak susah.
0: Boleh.
1: Timbullah beberapa ide. Kita sambil penanganan. Dalam kurun waktu mungkin tidak ada 1 bulan lah, itu belakang kita buat pertama-tama, mulai dari pembuatan roket stove dan sebagainya. Kita ajak berkomunikasi, cari di narasumber-narasumber yang udah qualified.
0: Okay.
1: Waktu itu Dr. Taufik ya.
0: Hmm.
1: Kita panggil beliau datang sebagai narasumber ke asrama. Menjelaskan bagaimana bagusnya ini sampah ini biar bisa ada nilai ekonomisnya, gimana caranya pemilahan sampah dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian baru kita berkolaborasi dengan dari mbaknya ini.
2: Yes, akhirnya dari adanya permasalahan sampah yang berada di Provinsi Banten tuh, yang dimana semakin hari sampah ini kan semakin menumpuk ya.
0: Iya. Yeah.
2: Serta tidak diimbangi dari adanya pengolahan sampah, akhirnya dari pihak Kopassus pun membuat program pengolahan sampah yang dimana berkolaborasi dengan okay. komunitas yang berada di Provinsi Banten. Akhirnya
0: okay.
2: terciptalah komunitas Aliansi Satu Aksi, yang dimana dari kondisi ini juga terbentuknya acara workshop ya, workshop Eco Waste Desa berkelanjutan di Provinsi Banten. Tujuan dari acara kegiatan ini pun untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pengolahan sampah.
0: Oke, oke. Ngobrolin seputar tadi ada keresahan gitu ya seputar sampah, tapi pengen jadi ada penggunaan nih, ada manfaat nih, biar sampahnya nggak cuma jadi sampah aja gitu bahasanya. Tapi kalau dari POV Kak Aryani sendiri nih selaku pelaksana, jadi buat teman prodo yang ketinggalan, pada malam hari ini mereka di siang hari tadi baru melaksanakan eventnya. Malam hari ini langsung ngobrol, gimana Kak eventnya tadi berlangsungnya seperti apa?
2: Oke, untuk acara pada hari ini tuh acara workshop ya, Eco Waste, yang dimana dihadiri oleh Wakil Wali Kota, oleh Komandan,
0: okay.
2: Wakil Komandan Grup 1 Kopassus, okay. oleh Komandan Batalion 14 yaitu Pak Tommy, yang dimana untuk peserta yang hadir pun dari 11 desa binaan, total keseluruhan peserta yang hadir 140 lebih ya.
0: Wow.
2: Alhamdulillahnya berjalan lancar. Dan untuk kegiatan tadi pun diisi oleh pemateri yang luar biasa, yaitu
0: okay.
2: ada Bu Desti, ada Pak Taufik, dan ada Pak Masrur.
0: Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya melalui program Eco Waste Desa Berkelanjutan ini, kalau dari POV Bang Yuda sendiri gitu ya, sebenarnya apa yang pengen dicapai sama grup 1 Kopassus untuk melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait? Ini kan kolaborasi juga ya, sama kayak tim ASA tadi gitu, itu seperti apa? Tujuan programnya?
1: Kalau tujuan program, jadi kita lebih mungkin pembersihan di lingkup asrama dulu okay. pertama-tama.
0: Okay.
1: Jadi di asrama kita gimana caranya membentuk asrama yang bersih, ramah lingkungan. Kita juga mengajak warga-warga sekitar.
0: Okay.
1: Makanya kita ajakan manggil narasumber buat workshop sekaligus okay. nanti di mungkin next month ya, bulan-bulan ke depan kita bisa mengedukasi nih adik-adik kita nanti yang masih TK, SD. Kebetulan kan di asrama ini ada sekolah TK, ada okay. SD. Jadi kita bisa, oh ya ini bagaimana caranya pemilihan sampah yang baik. Jadi diajarkan dari sejak dini. Tujuannya, inisiasinya komandan itu seperti itu terlebih dahulu.
0: Oke, okay. Tapi pemilihan desa sendiri ini kenapa Bang? Karena kan bisa aja targetnya ke anak-anak SD gitu ya, ke anak-anak SMP. Kenapa pemilihannya ke desa?
1: Kalau ke desa-desa ini, jadi kebetulan kita ada meliputi tugas kita juga.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: selain okay. tugas di kegiatan kita juga tugas untuk melaksanakan teritorial. Mungkin lebih sama satuan-satuan teritorial yang lain. Kita juga memiliki desa-desa yang harus kita bina. Di desa tersebut kita harus tahu bagaimana kondisi wilayahnya, apa permasalahannya, ada tingkat kerawanan. Jangan sampai desa-desa yang di sekeliling kita ini ternyata banyak disusupi orang-orang yang mungkin contoh teroris dan sebagainya.
0: Okay.
1: Itu lebih ke cegah dini saja sih sebenarnya.
0: Nah, balik lagi ke Kak Aryani nih. Dalam program EcoWest Desa Berkelanjutan ini sendiri, tadi juga sempat disebutkan ada workshopnya gitu ya, dengan pemateri-pemateri yang sudah disebutkan. Tapi sebenarnya materi-materi apa aja yang disampaikan sama pemateri tersebut, dan sebenarnya manfaatnya apa gitu buat teman-teman dari desa sendiri gitu?
2: Oke, untuk acara workshop tadi tuh ada tiga narasumber pemateri. Yang pertama tuh ada Ibu Desi Eka Putri, itu sebagai CEO dari Bank Sampah Digital. Dimana Bu Desi ini tuh memaparkan materi tentang membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengolahan sampah yang berkelanjutan. Serta materi yang telah disampaikan pun mempelajari tentang konsep dan operasional dari bank sampah, mulai dari mekanisme pemilihan, penyetoran, hingga pengolahan agar sampah memiliki nilai ekonomis.
0: Oke. Tapi tadi selain workshop, dengar-dengar juga katanya ada lombanya juga ya Bang ya? Nah, dalam lomba di desa berkelanjutan sendiri, Bang Yuda, kira-kira apa sih sebenarnya tujuan dari lomba ini gitu? Selain workshop tadi dikasih materi, tapi ada hal-hal yang seru-serunya juga gitu ya, lomba gitu. Itu seperti apa tujuannya?
1: Jadi untuk konsep lomba itu sendiri, kita ini bukan nyari... Ya memang ada pemenang pasti, namanya lomba kan ada yang menang, ada yang kalah.
0: Betul.
1: Ya, cuman ya samping itu kita juga mengajak mereka-mereka ini desa-desa binaan, mungkin lebih lingkup jauhnya nanti bisa sebagai contoh desa binaan di sekitar wilayah grup 1 ini untuk ke provinsi Bantennya. Kita ini loh memperkenalkan program yang itu sudah kita buat untuk pemilahan sampah, mulai dari sampah itu dipisahkan, sampah limbah organik, non-organik, kemudian B3, sampah mana yang bisa diolah, mana yang mulai ada nilai jual dan sebagainya. Memang kita berkolaborasi juga dengan bank sampah. Jadi bank sampah itu memang setiap per satu bulan keliling lah di sektor-sektornya. Kemudian ada juga kita program mulai dari biopori, komposer. Kita memperkenalkan program-program itu, rocket stove. Gimana rocket stove ini kan kalau yang sudah dipraktekkan di asrama kami, itu kita sampah-sampah yang bukan yang sampah non-organik kita bakar di sana. Dan asapnya itu sudah kita praktekkan, itu asapnya kecil. Saat itu pernah beberapa kunjungannya Bapak Wakil Wali Kota ya. Bapak Wakil Wali Kota melihat contohnya seperti ini loh. Ternyata kita bisa, makanya coba kita sosialisasikan ke masyarakat ini, biar mereka kita ajak ikut, jadi lingkungan kita pun juga bersih, agar lebih bersih lah daripada yang sekarang.
0: Tapi gue sendiri pengen nanya nih, dari POV Kak Aryani sendiri gitu ya sebagai ketua pelaksana, tadi lombanya kompetitif gak nih Kak? Boleh ceritain tadi secara acara seperti apa gitu tuh?
2: Oke, untuk lombanya itu sendiri pun sebenarnya dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 14 Agustus. Yang dimana setelah mereka barusan tadi acara workshop ya, yang dimana kan tujuan dari workshop ini sendiri tuh memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah. Nah, dengan adanya lomba ini tuh sebagai media implementasi sekaligus motivasi agar setiap desa menerapkan ilmu yang telah diperoleh barusan. Dengan adanya lomba ini juga diharapkan muncul inovasi, semangat gotong royong, serta budaya peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Dan untuk teknisi lomba itu sendiri pun memang di setiap 11 desa binaan ataupun cakupannya di provinsi ini sendiri akan menerapkan salah satu dari program pengolahan sampah itu. Ada komposter, terus ada rocket stove.
1: Magot
2: juga ada.
0: Nah, tapi secara acara sendiri gitu tuh, dari Kak Aryani sendiri nih yang melaksanakan tadi gitu ya, bareng teman-teman dari ASA gitu. Apakah sebenarnya ada tantangan tersendiri kayak menghadapi ya gitulah ya, workshop gitu, apalagi mungkin banyak masyarakat desa belum sebenarnya paham kalau misalkan sampah tuh bisa di recycle, banyak gunanya. Ada gak sih tantangan-tantangan yang dihadapi pada kemarin-kemarin pelaksanaan itu gitu sepertinya?
2: Kayak untuk tantangan ya dari pelaksanaan di acara workshop sendiri pun memang kita sebagai panitia ya tentu dihadapkan oleh ini ya kesibukannya masing-masing karena dilihat dari waktunya juga kan memang terbatas ya untuk mempersiapkan. Tapi untuk dari peserta yang hadir pun alhamdulillah tadi sangat memperhatikan kepada pemateri ini yang dimana ya, insya Allah dari mereka semisal masih ada hal yang dibingungin nanti sebagai panitia akan mengupload materi-materi itu di sosial, akun sosial media kita.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dari POV Bang Yuda sendiri, ini kan sebenarnya secara acara kita berkolaborasi dengan masyarakat ya, grup 1 Kopassus. Tapi ke depannya, apakah kita bisa melihat banyak sekali kolaborasi lagi gitu ya, seputar workshop berbagai banyak hal gitu. Kali ini seputar mungkin lingkungan gitu, tapi gimana kolaborasi yang terlaksana ini? Apakah sesuai rencana? Apakah menyenangkan gitu ternyata berkolaborasi dengan teman-teman ASA gitu? Seperti apa Bang?
1: Kalau menurut saya pribadi mungkin saya ngerasa lebih seru aja ya. Jadi ketemunya nggak hanya militer terus kita nih.
0: Bener ya.
1: Bosan juga kita ketemu militer. Jadi ketemu rekan-rekan yang lain, mahasiswa, mungkin desa-desa ini yang rata-rata tadi ketua DKM, Pak Lurahnya datang, Pak RT, Pak RW, mereka dari perorangan sendiri pun antusias, dari warga mereka sendiri antusias. Mungkin kalau tadi yang Bang Bima bilang, yang masalah Bang Rama bilang, sorry, ada kendala dan sebagainya, tetap masih pasti ada kendala. Tapi untuk sementara ini masih belum tersampaikan ke kita, mereka masih antusias, masih mencari cara, oh ini loh, pointer-pointernya kita lomba. Kita kalau mau menang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini berapa persentasenya? Mungkin kalau nggak salah tadi saya hitung ada 11 materi yang mungkin mereka harus kerjakan. Biasanya kan kita kalau acara 17 Agustus ini menyambut hari kemerdekaan kita, effortnya tiap-tiap

0: Di samping itu dari kita, dari grup, dari komandan grup 1 juga memberikan hadiah yang lain. Jadi motivasi-motivasi itulah yang mungkin tidak seberapa nilainya, tapi cara mendapatkannya kan kita harus bergotong royong dan sebagainya.
1: Kambing sih seberapa sih Bang itu? Kayaknya gua kalau jadi bagian dari desa itu kita kompetitif kayaknya kalau jadi masalah dapetin kambing gitu.
0: Bersaing, nilai kompetisinya ada gitu.
1: Iya, gitu. Kayak seru banget ya. Gua enggak expect kalau misalkan ternyata hadiahnya kambing. Jadi kayak
0: kambing sesuatu... tadi bilang kambing soalnya ya, pas beliau mau pulang mau nutup pintu mobil. Udah nanti kalau yang menang kasih kambing berapa mintanya.
1: Jadi lumayan lah ya itu buat desa-desa terpilih yang menang tadi gitu. Tapi lanjut lagi, dari kolaborasi tadi grup 1 Kopassus dan juga teman-teman ASA gitu. Setidaknya dari Kak Aryani dulu saya tanya gitu. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran berharganya dari teman-teman abang-abang dari grup 1 Kopassus ini pun sebaliknya. Okay, apa yang bisa dipelajari satu sama lain kira-kira?
2: Okay, dari saya sendiri ya, sebagai kota pelaksana yang mengikuti program ini berkolaborasi dengan grup 1 Kopassus, tentu melihat antusias dari rekan-rekan grup 1 Kopassus ini sangat semangat banget ya dalam mengikuti program tersebut. Serta saya sebagai ketua panitia juga sangat didampingi oleh tim Kopassus ini. Mungkin acara ini juga dapat berjalan lancar dengan adanya dorongan dan semangat dari tim satu grup Kopassus.
1: Salah satu yang emang bisa di-highlight dari teman-teman militer gitu ya, mungkin adalah disiplinnya. Kira-kira itu seperti semangat. Apa? Apakah dapat pelajaran-pelajaran seputar hal seperti itu juga dari tim-tim ASA?
2: Tentu, kita sangat kompetitif di perihal waktu ya, yang memang waktu ini sangat terbatas dan kita juga harus memastikan konsepnya matang gitu ya. Dan kita pun memiliki timeline yang harus terlaksana gitu.
1: Bang Yuda, POV sebaliknya kira-kira apa yang bisa dipelajari dari teman-teman mahasiswa, betul kan ya? Masih mahasiswa ya, teman-teman ASA gitu, teman-teman yang mahasiswa. Bisa diambil pelajarannya gitu kira-kira.
0: Kalau dari yang saya lihat memang dari beberapa hari ini kita penyiapan, penyiapan tempat dan sebagainya. Kita ini kan tesnya terlalu militer.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada mahasiswa ini warnanya agak berbeda ini konsep tempatnya.
1: Betul.
0: Jadi yang saya lebih ke ini secara pemikiran, oh ya Bang, coba Bang saran ya Bang ya gitu. Seperti ini. Masuk enggak Bang? Oh iya, ayo. Udah baguslah itu, jangan konsepnya jangan kita militeri terus kalau kegiatan itu kan biar kita bisa menarik masyarakat ya. Mungkin lebih ke
2: mengajak
0: lah kalau mahasiswa ini kan mahasiswa. Dia udah punya lingkup lebih luas lah kalau di wilayah di masyarakat umum.
1: Ya, jadi agak longgar dikit lah ya sekali-sekali gitu, apalagi kolaborasinya sama teman-teman mahasiswa.
0: Cuman
1: gitu.
0: Kalau masalah waktu ya kita itu
1: nggak
0: nomor
1: boleh,
0: satu,
1: ya.
0: Nggak ada kompromi
1: itu,
0: kalau
1: ada kompromi.
0: Jam 7 datang, jam 7 harus datang.
1: Oke. Tapi dari Kak Aryani sendiri, kira-kira apa pesan khusus gitu ya untuk masyarakat di sekitar desa mungkin atau masyarakat Banten terkait disiplin kepedulian lingkungan ini? Kira-kira ada nggak sih atau mungkin harapan satu sama lain mungkin dari POV Kak Aryani dulu kali ya?
2: Okay, untuk harapan dari adanya kegiatan ini, terutama untuk desa-desa yang berada di Provinsi Banten, yaitu agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan yang dimana kita pun tinggal di bumi ya. Kita tinggal di bumi, kita juga harus melestarikan lingkungan kita untuk keberlanjutan yang di masa depan.
1: Okay. Tapi kalau dari POV Bang Yuda sendiri gimana Bang? Kira-kira apa harapan setidaknya dari grup 1 Kopassus gitu ya terhadap keberlanjutan program Eco Waste Desa keberlanjutan ini setelah kegiatan ini selesai gitu. Kira-kira harapannya apa?
0: Oke, kalau harapan kita jadi kita mengajak masyarakat ya biar enggak cuman oh ya, kita mau mengajak orang, pastikan kita harus memperbaiki diri kita.
1: Ya.
0: Makanya dari grup 1 kita membuat program-program yang sekiranya untuk pemilihan sampah ini lebih baik lagi. Kita harapannya masyarakat juga mengikuti, nggak hanya desa binaan. Ini kan kita lebih ke wilayah yang sekitar asrama dulu, nanti lingkupnya lebih besar ke wilayah Banten. Saya mungkin berharap agar kita ini lebih sadar. Masih banyak saya lihat, kadang saya jalan ke arah Serang, sampah itu masih belum sadar mereka ini. Oh iya, sampah ini masih buang. Ngasal aja. Walaupun itu contoh cuman tisu di depan Indomaret buang. Itu sudah disiapkan tempat sampah. Kenapa tidak? Apa bedanya kamu buang yang di sini?
1: Betul.
0: Buang samping motormu sama kamu jalan sedikit buang ke tempat sampah, dan itu efeknya besar untuk bumi kita. lebih ke menjaga bumi lah kita nih. Okay. Kalau

0: Dari tidak kita yang mulai nih, mau kapan lagi kita akan lebih baik lagi.
1: Betul. Jadi itu ya pesan moralnya tuh Bro Dua, jangan buang sampah sembarangan. Sekecil apapun jangan buang sampah sembarangan. Emang kita ngiranya juga kadang-kadang kayak tadi ya, tisu doang gitu. Padahal sebenarnya kalau 1000 orang ngebuang tisu bersama-sama gitu kan, sama aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Kira-kira ada closing statement kah pada malam hari ini? Adakah acara-acara dari kedepannya yang bisa diharapkan lagi? Dari Asa sendiri teman-teman seperti apa?
2: Mungkin untuk ke depan ya, di sini kan kita sedang menjalankan lomba itu sendiri ya, dari tanggal 26 sampai 14 Agustus ya.
1: Okay.
2: Dan dimanapun untuk peserta lomba ini sendiri di Provinsi Banten ya, desa yang berada di Provinsi Banten.
1: Okay.
2: Untuk teknisinya juga bisa mendaftar perlombaan ini di akun resmi ya, Aliansi akun Satu resmi. Aksi itu bisa dilihat postingan kita.
1: Okay. Jadi itu di Instagramnya bisa langsung di follow aja. Yes. Kalau misalkan pengen tahu informasi terkininya ya teman Pro 2. Dan terima kasih dari perwakilan ketua pelaksananya nih ya, dari teman-teman ASA. Ada Kak Aryani Damayanti, betul ya?
2: Betul.
1: Sama Abang Kapten Infantri Yuda Laksmana Jati, betul.
0: Okay, thank you.
1: Terima kasih pada malam hari ini ngobrolnya. Dan teman Pro 2, terima kasih juga, semoga kamu dapat insight pada malam hari ini ngobrol bareng teman-teman yang ya tadi kita ngobrol seru-seru aja gitu ya. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini, di samping ada Mas Agung ya. Kalau misalkan kamu kepo teman Pro 2 sama obrolan komunitas, boleh langsung follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita ngobrol ya di sesi obrolan komunitas. Jadi kalau misalkan kamu tadi ketinggalan kita ngobrol sama siapa, ngobrolin apa, langsung aja rewatch YouTube-nya kita di RRI Banten ya. Karena tadi obrolannya seru banget, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi karena ini udah masuk rentetan jam 9 gitu ya, udah mau masuk jam setengah 10, teman Pro 2. Malam hari ini kita bakal ngobrol tentang istilah yang mungkin masih asing banget di telinga banyak orang, yaitu adalah serofobia nih. Jadi tenang dulu, ini bukan takut sama sesuatu gitu ya, atau mungkin takut sama hal-hal yang aneh. Nah, serofobia adalah istilah yang menggambarkan ketakutan atau kecenderungan menghindari kebahagiaan, teman Pro 2. Karena biasanya khawatir nih, setelah bahagia akan datang, itu sesuatu yang buruk akan muncul, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat seperti jangan seneng dulu gitu ya, nanti kecewa. Atau mungkin tipe-tipe kayaknya kalau lagi bahagia banget, pasti abis ini ada masalah deh. Nah, pola pikir seperti ini cukup sering muncul banget ya, teman Pro 2. Bukan karena seseorang gak ingin bahagia, tapi karena pengalaman hidup membuat mereka merasa kebahagiaan itu tuh berbahaya gitu, atau mungkin sifatnya sementara ya. Jadi pada malam hari ini kita bakal ngobrol santai soal fenomena ini, bukan untuk mendiagnosis siapapun, karena serofobia juga bukan sesuatu yang bisa disimpulkan sendiri, tapi kita ingin memahami kenapa ada orang yang justru merasa cemas ketika hidupnya sedang berjalan baik-baik aja. Kadang yang sulit bukan mencari kebahagiaannya, teman Pro 2, tapi berani percaya kalau kita pantas untuk merasakannya nih.
1: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan ada orang yang setiap mendapatkan kabar baik itu langsung bersyukur dan juga merayakannya ya teman Pro 2. Tapi ada juga nih orang-orang yang justru berpikir sebaliknya, karena jangan-jangan abis ini ada masalah besar gitu. Nah, perasaan seperti ini teman Pro 2 sering muncul pada orang yang pernah mengalami kekecewaan yang banyak atau berulang kali gitu ya. Misalnya setelah mendapatkan pekerjaan impian ternyata mengalami tekanan berat atau kena PHK gitu ya. Atau mungkin setelah hubungannya selesai gitu, tiba-tiba ya semuanya tidak berjalan dengan baik, nyari pasangan juga susah gitu ya teman Pro 2. Akhirnya otak juga mulai menghubungkan kebahagiaan dengan kemungkinan datangnya kesedihan gitu. Padahal menikmati momen bahagia bukan berarti kita harus mengundang kesialan gitu ya. Emang hidup tuh penuh dengan ketidakpastian, tapi bukan berarti setiap senyum harus dibayar dengan air mata teman Pro 2. Jadi nikmatin hari baik tanpa merasa bersalah. Besok emang belum pasti, tapi hari ini layak disyukuri ya teman Pro 2. Run.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh?

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan balik lagi kita melanjutkan pembahasan kita seputar serofobia. Karena bersikap realistis itu penting banget teman Pro 2. Gak semua hal harus dipandang dengan kacamata serba positif ya. Tapi kalau setiap kebahagiaan selalu direspon dengan rasa takut, ya lama-lama kita sendiri yang kehilangan kesempatan menikmati hidup gitu ya. Di sisi lain kewaspadaan itu juga ada manfaatnya. Pasti ada gitu ya, kita jadi gak mudah terlena ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar. Yang perlu dijaga adalah keseimbangannya ya. Optimis boleh, tapi tetap siap juga menghadapi tantangan. Jadi berhati-hati juga oke, tapi jangan sampai rasa takut tuh mencuri kebahagiaan yang sedang kita rasakan. Karena hidup bukan cuma tentang bertahan dari hal buruk aja teman Pro 2, tapi juga belajar menikmati hal-hal baik ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your reason is not available.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kita bahas sedikit seputar media sosial. Di pembahasan kita juga membahas seputar serofobia gitu ya. Karena sekarang media sosial tuh sering banget dipenuhi dengan kutipan motivasi yang seolah-olah mengharuskan kita selalu bahagia ya. Padahal kenyataannya manusia tuh punya berbagai macam emosi. Mulai dari sedih, kecewa, marah, takut. Semuanya tuh ada di bagian dari hidup kita gitu ya. Yang jadi masalah bukan ketika kita merasa sedih teman Pro 2, tapi ketika kita mulai takut untuk merasa bahagia. Nah, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sebenarnya harus dicurigai ya. Dan kesedihan juga bukan tanda bahwa hidup kita tuh gagal gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan hari ini kamu sedang merasa biasa-biasa aja. Gak harus selalu tersenyum lebar juga gitu ya demi terlihat positif. Yang penting tetap jujur dengan apa yang sedang kamu rasakan. Bahagia itu bukan kewajiban setiap saat teman Pro 2, tapi ketika kebahagiaan datang, izinkan diri kamu menikmatinya ya.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, dan sekarang kita waktunya sesi fun fact ya teman berdua. Karena serofobia belum diakui sebagai gangguan mental resmi nih. Nah, meskipun istilah serofobia cukup populer di internet dan sering dibahas dalam artikel psikologi populer gitu ya, serofobia tuh bukan diagnosis resmi dalam pedoman gangguan mental teman berdua. Nah, itu kayak apa ya, statistical manual of mental disorder dari Organisasi Kesehatan Dunia ya. Nah, istilah ini tuh katanya lebih sering digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang menghindari kebahagiaan karena keyakinan bahwa kebahagiaan tuh akan diikuti sama hal-hal buruk gitu ya. Para peneliti juga menemukan bahwa di beberapa budaya terdapat kepercayaan bahwa kebahagiaan yang berlebihan itu dapat membawa kesialan, sehingga sikap terhadap kebahagiaan tuh bisa berbeda-beda ya. Jadi jangan mudah memberi label pada diri sendiri. Kalau ada perasaan yang mengganggu, cari informasi dari sumber yang tepat dan jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan profesional ya teman berdua.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disediakan

0: tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Dan teman Pro 2, pada malam hari ini kita belajar bahwa hidup tuh memang penuh dengan kejutan gitu ya. Kadang ada tawanya, kadang ada air matanya. Tapi bukan berarti kita harus takut menikmati setiap momen baik yang datang. Kalau hari ini hidup sedang berpihak sama kamu, ya dirayakan sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalkan hari ini semua kerasa biasa aja, ya disyukuri. Tapi kalau hari ini kerasanya berat banget teman Pro 2, percaya bahwa setiap fase itu akan berlalu. Karena yang terpenting, jangan biarkan rasa takut mengambil kesempatan kamu untuk menikmati hidup. Jadi jangan takut juga bahagia nih hanya karena hidup pernah mengecewakan kamu. Luka emang mengajarkan kita untuk berhati-hati, tapi kebahagiaan mengajarkan kita alasan untuk terus melangkah ya teman Pro 2. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan dan menemani ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami nih di @rri_pro2banten. Atau selain mendengarkan melalui frekuensi, kamu juga bisa streaming di website kita di rri.go.id atau download aplikasi kita di RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, besok sama Nandu Putra dulu ya teman Pro 2. Jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly, atau dikenal dengan lalat BSF, adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.